0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga

Basudara. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an. Tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah, sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sepa. Sepa. Go! Ah! Sepa.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, kabar dan donji akan terus beta kasih for bahas saudara dong semua di siang ini. Nah ini ketong lihat bahas saudara, bahaya ngemil malam hari bagi wanita. Nah kebiasaan ngemil di malam hari kerap dilakukan setelah makan malam, terutama saat bersantai, menonton televisi atau bekerja hingga larut. Cemilan seperti keripik, makanan manis dan makanan cepat saji memang terasa menggoda. Tetapi jika dilakukan terlalu sering, kebiasaan ini dapat mempengaruhi kesehatan. Bagi wanita yang memiliki aktivitas padat, pola makan yang tidak teratur juga dapat membuat kebiasaan ngemil malam semakin sulit dikendali. Salah satu dampak adalah meningkatkan asupan kalori harian. Ketika tubuh menerima kalori lebih banyak daripada yang dibutuhkan, kelebihan energi dapat disimpan sebagai lemak dalam jangka panjang. Kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan berat badan. Resiko ini semakin besar jika cemilan yang dipilih tinggi gula, garam atau lemak dan dikonsumsi dalam proporsi berlebihan. Ngemil terlalu dekat dengan waktu tidur juga dapat membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Makanan dalam jumlah banyak, terutama yang berlemak atau pedas, dapat memicu keluhan seperti begah dan asam lambung pada orang yang rentang. Selain itu, mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu pada malam hari dapat mengganggu kualitas tidur, terutama jika mengandung kafein atau gula dalam jumlah tinggi. Meski demikian, ngemil malam hari tidak selalu berarti buruk. Rasa lapar setelah makan malam dapat muncul, terutama pada wanita yang memiliki jadwal aktivitas panjang atau belum mendapatkan asupan makanan yang cukup sepanjang hari. Jika memang membutuhkan cemilan, pilihan seperti buah, yogurt tanpa banyak gula atau kacang-kacangan dalam porsi secukupnya dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan makanan tinggi gula dan lemak. Nah, basudara, pada akhirnya yang perlu diperhatikan bukan hanya waktu makan, tetapi juga jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Atau biasakan makan dengan jadwal teratur, memiliki cemilan bergizi serta memberi jeda yang cukup antara makan dan tidur dapat membantu menjaga pola hidup yang lebih sehat. Jika kebiasaan ngemil malam sulit dikendalikan atau disertai keluhan kesehatan tertentu, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi dapat menjadi langkah yang tepat. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Rekan, bukan cuma tentang kibarnya Sang Merah Putih, bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Komunitas Sansekerta Beta terus mendorong kreativitas generasi muda melalui berbagai karya seni dan sastra di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Komunitas yang terbentuk sejak 2021 ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat sekaligus menghasilkan karya yang tetap berpijak pada nilai sastra dan kreativitas. Salah satu anggota Sansekerta Beta, Lilis, menyatakan komunitas tersebut tidak hanya menjadi tempat berkumpul tetapi juga menjadi rumah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat masing-masing. Saat ini Sansekerta Beta memiliki sekitar 61 anggota resmi yang berasal dari beberapa angkatan. Para anggota terbagi dalam sejumlah studio, antara lain studio tari, musik, puisi, dan prosa, teater, serta desain.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih, bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Ya, baik Mbak Saudara, satu Donci punya Lisa Sihaan dengan Tetap Setia yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara di siang ini. Sekaligus Donci terakhir persembahan dari Beta for Mbak Saudara dong. Dan masih ya, Rompater dari Ambon masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu Ambon di siang ini dengan acara-acara yang sudah kita siapkan buat Pak Saudara. Dan saat ini Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan menemani Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah disiapkan. Selamat siang dari Beta, salam sehat dan amat.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Masih ada yang ngetahuan di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Apa kabar Basudara hari ini hari Jumat? Hari Jumat di hari ke-13 bulan Agustus Basudara. Mudah-mudahan semua sampai hari ini semua berjalan lancar. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pasti Basudara dong semua ada sibuk-sibuk nih. Baik di RT, di ya komunitas-komunitas. Selamat bersibuk-sibuk for Basudara untuk merayakan peringatan 81 Republik Indonesia ya Basudara. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, acara juga meriah. Dan yang pasti adalah Katong bisa memaknai kemerdekaan sampai saat ini dengan penuh syukur. Basudara, jam 11:49 waktu Indonesia Timur. Masih ada yang ngetong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, ketahanan sebuah keluarga sing hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tapi juga oleh kesehatan mental setiap anggota keluarga, terutama ibu yang memiliki peran besar dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bapak Bodi Wunibatumina, mengajak para ibu untuk sing mengabaikan kondisi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan. Pesan tersebut disampaikan Bapak Bodi Win ketika membuka workshop penguatan ketahanan keluarga melalui kesejahteraan mental ibu bertajuk Strong Moms, Strong Family. Merawat diri, menguatkan keluarga, menginspirasi generasi. Hal itu disampaikan di ruang Flisingan, Balai Kota Ambon pada Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Antua, keluarga merupakan kondisi paling dasar dalam fondasi yang paling dasar dalam membangun kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan daerah yang seharusnya hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas manusia dan ketahanan keluarga. Ia mengingatkan tekanan yang muncul dari persoalan keluarga, pengasuhan anak, pekerjaan maupun kondisi ekonomi dapat menyebabkan kelelahan kalau sing dikelola dengan baik. Dampaknya pun dapat merembet pada hubungan antar keluarga. Karena itu, Antua meminta para ibu mulai memberikan ruang bagi dirinya sendiri untuk beristirahat, mengenali kebutuhan pribadi, dan mencari dukungan ketika menghadapi persoalan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bapak saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Bapak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Ya, saudara dan kibanya masih di kantong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat siang buat saudara semua. Jam begini jam makan siang, atau mungkin masih ada yang masak-masak ya, masih sibuk-sibuk, atau kalau memang seng ya mungkin cari yang praktis-praktis saja ya. Sudah akhir pekan nih buat saudara, hari ke-14. Beta sempat salah tadi di tanggal tanggal 13, ternyata masih sudah tanggal 14. Oke, selamat beruntung, selamat beraktivitas, dan pastinya lebih khusus untuk buat saudara yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun for buat saudara semua yang hari ini tanggal 14 Agustus ulang tahun ya. Selamat panjang umur for buat saudara, mudah-mudahan semua rezeki berkat, semua mengikuti, senantiasa mengikuti buat saudara. Oke. Kata masih dengar donci-donci di Pro Ampa, Pak Saudara. Jampi mana-mana masih dengar tong Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan

bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Saudara, masih dengan tolong di Pro Ampa. Kali ini kabar for Basudara semua. Nah, Basudara, kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Maluku pada bulan Mei 2026 itu menunjukkan sejumlah perkembangan. Jumlah angkatan kerja meningkat, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik tipis. Sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2026. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026, penduduk usia kerja atau PUK, yakni penduduk berumur 15 tahun ke atas, itu tercatat 1.493.189 orang. Jumlah tersebut meningkat 5.651 orang dibandingkan dengan Februari 2026. Nah, dari jumlah tersebut, Mbak Saudara, ada sebanyak 1.013.336 orang merupakan angkatan kerja. Sedangkan 479.853 orang lainnya itu masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja pada Mei 2026 terdiri atas 955.088 orang yang bekerja dan 58.248 orang pengangguran. Ya, dibandingkan dengan Februari, jumlah angkatan kerja itu bertambah 4.226 orang. Sementara jumlah penduduk bekerja meningkat 4.536 orang. Sebaliknya jumlah pengangguran berkurang 310 orang, ya. Jadi ini merupakan kabar baik, mudah-mudahan ya. Kita berharap lebih menurun lagi untuk pengangguran. Jadi semua orang bisa memperoleh pekerjaan ya dengan peluang-peluang kerja yang ada di Kota Ambon. Jadi Bapak Saudara, dan kebanyakan masih bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Katong biasa dengar antua di program acara dialog bersama dengan Pro Ampat, Pro 1, bahkan kadang-kadang di Pro 2, tapi lebih banyak dengan Pro 4 dengan Pro 1. Nah, kali ini kalau biasanya Katong dengar antua bicara banyak di program dialog, nah sekarang Katong dengar antua menyanyi. Siapa kan antua? Nah, Bapak Roni Lopez. Kita juga dengar yang antua menyanyi nih. Oke, Katong dengar sama-sama saudara, masih dengan Tony Pro 4.

0: memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seusah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seusah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo mas saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Iya, Mas Sundana, masih dengan ketong di Pro 4. Kali ini kita mau kabar dari Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang berkolaborasi dengan Institut Limin dan mengadakan program internasional literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB yang diikuti sedikitnya 750 guru madrasah dari 36 provinsi di Indonesia. Direktur GTK Madrasah Faisal Musaat mengatakan literasi keagamaan lintas budaya menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik di Indonesia. Antum berharap pelatihan LKLB ini bisa ikut mendongkrak indeks kerukunan umat beragama KUB di Indonesia yang pada 2025 sebesar 77,89%. Pelatihan yang diadakan pada 10 hingga 14 Agustus 2026 secara daring dan asinkronus diisi oleh narasumber dari dalam dan luar negeri, antara lain Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1999-2001 Alwi Syihab, kemudian anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila M. Amin Abdullah, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Farid Sainong, kemudian Wakil Asia Presidium Dewan Gereja-Gereja Sedunia Pendeta Henriette Lebang, Senior Non-Resident Scholar University of Pittsburgh Chris Siebel, dan juga Guru Besar New York University Alicia Russ Fishburne. Dan Faisal menyebut literasi bukan upaya menyeragamkan keyakinan atau mengaburkan identitas keagamaan seseorang. Sebaliknya, LKLB adalah upaya memperkuat komitmen setiap individu terhadap ajaran agamanya sembari membangun kemampuan untuk memahami keberagaman secara arif dan objektif. Ya, dan kibanya Mbak Saudara masih diingatkan di Pro 4, dan untuk lebih jelasnya nanti Mbak Saudara bisa baca di rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketumpung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit.

Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia?

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya akhal Islam, azakumullah.

Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu, jaga kamu.

Mbak Sudara, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus tahun 2026 ini. Peringatan Hari Pramuka memasuki usia ke-65 tahun dengan mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menegaskan arah gerakan Pramuka untuk semakin berperan dalam pembangunan nasional. Mengutip laman resmi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mulai diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat pada tanggal 14 Agustus 1961 dalam sebuah upacara di halaman Istana Negara. Pada momentum tersebut, Presiden Soekarno menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kemudian menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sebelum peresmian tersebut, proses pembentukan Gerakan Pramuka telah melalui sejumlah tahapan. Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi Kepanduan Indonesia menyatakan meleburkan diri ke dalam Gerakan Pramuka. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 ini pun menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjalanan Gerakan Pramuka sekaligus memperkuat kontribusinya bagi bangsa. Semangat kepramukaan diharapkan terus melahirkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan mampu memberikan karya nyata menuju Indonesia Emas 2045.

0: budaya bumi seribu pulau. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Beta tahu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Mbak Sudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
2: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
1: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
2: Hah? Serius? Di mana itu?
1: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
2: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
1: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu kah sen? Sudah, gratis tuh.
3: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.
1: Rukoman 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara, sejumlah kru kapal milik PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon, Maluku, mengikuti pelatihan kesiapan menghadapi keadaan darurat sebagai upaya meningkatkan kemampuan kewaspadaan dan koordinasi dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat terjadi selama pelayaran. Pelatihan tersebut mencakup 4 skenario keadaan darurat, yakni penanganan kebakaran, penanganan orang cedera, meninggalkan kapal atau abandon ship, serta evakuasi. Menurutnya, latihan ini juga melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kantor Kesyahbandaraan, dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Ambon, Basarnas, Polairut, Balai Karantina dan Kesehatan, Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, TNI Angkatan Laut, serta sejumlah stakeholder terkait. Dikatakan keterlibatan berbagai stakeholder dalam latihan menjadi penting karena penanganan kondisi darurat di laut membutuhkan koordinasi lintas instansi. Sementara latihan gabungan yang melibatkan unsur eksternal dilaksanakan secara berkala dengan agenda gabungan tersebut dijadwalkan setahun sekali. ASDP Ambon berharap latihan rutin dan gabungan tersebut dapat memperkuat budaya keselamatan pelayaran sehingga kru maupun stakeholder terkait mampu memberikan respons cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Ya, saudara, dan kebanyakan masih dengan Ketoni Pro 4 Suara Budaya Maluku. Dan selanjutnya Kato ngajak saudara untuk mengikuti program acara yang seperti hari sebelumnya, setiap Senin sampai Jumat menyuarakan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Kato ikuti bersama-sama, saudara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studio Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.

0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Kak Riani, assalamualaikum.
1: Halo,
0: Iya.
1: Bang Jo.
0: Iya, Kak Riani gimana kabar sehat
1: Halo,
0: ya?
1: halo.
0: Kabar sehat ya Kak
1: Bang
0: Riani
1: Jo.
0: ya? Iya, Kak Riani, halo.
1: Apa
0: Halo.
1: kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bang
0: Gimana
1: Jo.
0: kabar di sana?
1: Halo.
0: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar perempat dan juga pemirsa RNF, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Siap. Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Karyani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Karyani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 0812-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba, pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya ya.
2: Iyo, ceritakanlah Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minang Kabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sanda menyanda semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini, ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: pakai ini salendang, macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada sujiko atau gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurung, berkodek batik.
2: baju kurung
3: bakode batik. Ya.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jadi ya. Dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, penduduk Tambora ya cerita si Tanglung dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus
2: jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu ya membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bunuh kandung itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Itu dia yang
3: menyatukan.
2: Menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung
2: bisa ada.
3: Bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya ada pesan di sana bunuh kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat besar. Jadi tugas menurunkan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya, nenek mama ya, laki-laki itu. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang dulu dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini
3: baju kurung basiba.
2: Ini nih pemakaiannya itu memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya,
3: Bunda. Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar.
3: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bunuh kandung. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basiba. Nah, cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Nah, kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos kan anaknya masih ya, suci, gitu. Masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya. Ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Ya. Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan Nenek Mama yang datuk yang apa? Model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan?
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai
3: ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung, lengan lada gadang atau hati lapang. Tidak boleh sesangok mencari barangnya orang kok basah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini untuk kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bodoh-bodoh. Kalau yang kayak bodoh-bodoh, iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu, anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundukan doang, otomatis bundukan doang. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak ketia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bundukan doang begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunduk ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunda kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya ialah beban. Baban dan barik
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya, Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan.
2: Kalau
3: selendang bisa setelan. Ada juga yang enggak setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala dasar. Mungkin pas di baju baralenya mungkin ya atau pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju Baba Nangamih istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu. Nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sangguh namanya, suntiangnya. Nggak bisa begitu. Ya. Kemudian telekumnya. Kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik lah keluarnya, sampai baraliknya itu ya pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
2: boleh itu ya, mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo.
3: Acara bundo kalau apa bundo kan sekarang, dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan. Nah, bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, bundo kalau diundang barale itu tetap panggil bundo juga, tapi bundo boleh pakai baju barale, kebaya dalam, burkar, pakai songket, atau pakai suji koto gadang, ya tetap dirauk namanya, itu pertandaan kita ini. Lengannya macam lah ya, bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
3: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh dulu anak-anaknya gitu kan. Kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan. Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan konduktor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bunda kandung juga kan, udah tanya, mana Nina mau ke triarga, kenapa disuruh konduktor, gitu, karena ini letak selendang mbak aku, bilang gitu. Bundo semua tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirawat, kalau tidak digantung di bahu, dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Nah, tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? Karena bundo mau mimpin. Bundo bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan. Biku diganti gitu mama. Biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu bundo itu lataan nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaian batik aja, tapi nggak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Turun aja gitu.
2: Iya. Bagaimana Bang Jo? Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampungan.
1: Bang Jo di sini seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh.
1: Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya Kak?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Bagi.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, adat baju, baju adat apa namanya,
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggelupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.

0: mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basiba. Okay. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bunda tadi taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan. Nah, jadi yang beda juga dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bunda diundang sebagai Bunda Kandua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bunda Kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh di mix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya ya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah, sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, mudah-mudahan tidak harus kode, nah boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam.

0: Mereka bawa ke sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau bersibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model bersibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu, yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung,
2: biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Dia juga baju kurung basiba nih Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga. Tapi dia nggak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode Bang Jul kan tahu kan.
1: Iya.
0: Kain panjang boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting ya, kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh Bundo. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Ini menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah,
0: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
0: stagen pakai kayak
2: kembang. Iya,
0: pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, karena pakai stagen itu.
0: Iya, bulu mama gitu.
2: Oke.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ini jadi ya. Jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul,
0: banyak yang dijaga itu, kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
2: Nggak
0: boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur round jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basiba. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo
0: pakai kulot
1: bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Blusnya
0: itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bundo ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
1: Iya.
0: Nah, terus turun bus.
1: Kopal lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
0: Bundo kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
0: Bundo kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bundo pakai kode bilang kan.
2: Iya, kan susah harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Nah, iya. Walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap udah pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap. Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: cara
1: pergi
0: raun-raun
1: jalan-jalan mungkin olahraga
0: iya okay. Acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan bajunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan tas itu dia
2: siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bundo ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bundo ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Karyani biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
3: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
3: Yang panjang. Uni Wati dengan Ibu Nasumnya siapa?
1: Ah, Bu Linda Zubi.
3: Ibu Linda.
1: Bundo, ya.
0: Bundul Linda Zubir.
2: Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas tempat Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu tangga musuh banget kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Selamat itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah apa juga sibah itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
3: Begitu saja. Makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
3: Siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaannya beda ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bung Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
4: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya. Halo, dan narasumber
4: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Bundo ini
4: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Bundo. Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
4: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bundo ya, ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bundo dari Ciburia pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bundo nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cibur ya Bundo, Linda.
0: Oke.
4: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
4: Banyak unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bundo. Pantunnya dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
2: Iya silakan Cibur. Ini
4: Bundo pantunnya. Apa namanya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum nih gini, pucuak luang di tangga rimbo. Jatua sehelaka dalam balongo. Elok dipandang rano nangkit tibo. Bak si balonggar pado batonya. Itu saja pantun tujuh ya.
2: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Guria di Jakarta. Boleh silakan Mundo. Iya, direspon kurang. Mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cik Guria.
5: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu
1: mandi.
5: Oke. Itu yang pertama tadi ya, untuk yeah. pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, Bunda Kanduang kok yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basi batu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Yeah.
5: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basi banyu jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyoba supaya gampang dia uduk. Ya pergi acara apa-apa dia tetap pasibah juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya tidak laweh lah. Itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan, kan tidak boleh nampak kaki kecuali waktu apa telapak benar-benar mungkin kaki, benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi, ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern kayak gitu, yang didesain model ketiaknya nggak mungkin pula kita tengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu. Bunda jurinya, Bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya. Pasti itu pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke Bunda nanti, kalau pebarale, Bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, Bunda kainnya batik tanah liek, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
5: Malah dirawat kayak gitu ya. Okay. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap, Kak Aryani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bundo, pesannya terkait tema kita di siang hari ini, 1 menit boleh, silakan Bundo.
0: Iya benar.
5: Oke, baiklah, untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang, mari kembali kita Bapak Jukuruang, kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini, siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Mbak Siba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap,
5: amin. Semuanya yang
2: wajib. Siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
5: Insyaallah, semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RRN, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRN.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Basudana SD Negeri 2 Ambon menggelar lomba kebersihan kelas dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan seluruh kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan di lingkungan sekolah. Lomba kebersihan tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kelas, tapi juga mendorong siswa untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan menjaga lingkungan sekolah. Setiap kelas berupaya menata ruang belajar agar terlihat bersih, rapi, nyaman, dan menarik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan mendapat dukungan dari orang tua siswa. Para orang tua turut berpartisipasi bersama anak-anak dalam membersihkan serta memperindah ruang kelas melalui kegiatan pengecatan dan penataan lingkungan belajar. Partisipasi orang tua terlihat dalam proses membersihkan dinding, menata meja dan kursi, serta melakukan pengecatan ruang kelas. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak. Melalui lomba kebersihan kelas dan SD Negeri dari SD Negeri 2 Ambon juga menanamkan nilai gotong royong kepedulian, tanggung jawab, dan kebersamaan kepada siswa. Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perlombaan HUT kemerdekaan, tetapi menjadi kebiasaan positif dalam kehidupan sekolah. Dengan dukungan guru, siswa, dan orang tua, lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari semangat membangun generasi penerus bangsa.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Pulau 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin,

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Mas Saudara masih dengan di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Ada kabar live for Mas Saudara. Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa PPI Dunia Kamerop bersama Kawan Alam Indonesia dari Bali dengan dukungan Polsek Banda menggelar kegiatan berbagi dan motivasi pendidikan bagi pelajar Madrasah Aliyah Sairun Pulau Run, Maluku Tengah.

Selasa 11 Agustus lalu. Dan Mbak Sudara, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kolaborasi pemuda untuk Banda Neira, sekaligus rangkaian pengabdian masyarakat dan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Program ini mengangkat isu pendidikan, lingkungan, sejarah, kehidupan masyarakat, serta harapan generasi muda di Kepulauan Banda. Kehadiran tim di Pulau Run memiliki nilai historis karena Pulau Run pernah menjadi bagian penting dalam perdagangan pala pada abad ke-17. Nama Pulau Run juga tercatat dalam Perjanjian Breda pada 31 Juli 1667 ketika Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, dan wilayah Manhattan yang saat itu bernama New Amsterdam diserahkan kepada Inggris. Dalam kegiatan di Madrasah Al-Yasairun, para siswa mendapatkan wawasan mengenai pentingnya pendidikan, pilihan perguruan tinggi, serta peluang melanjutkan studi ke luar daerah hingga ke luar negeri. Para pelajar juga didorong untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini dalam menentukan cita-cita dan juga masa depan mereka. Seperti itu kegiatannya, Bapak Saudara. Dan kibanya masih dengan tong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa, supaya tiga par habis makan siang, dua lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, ada yang tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ke. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisi yang pasti juga tiap hari Pina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu kenapa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Saudara, BMKG Stasiun Geofisika Ambon mencatat 99 kejadian gempa bumi di wilayah Maluku dan sekitarnya selama periode 7 hingga 13 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, siang ada gempa yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan infografis BMKG Stasiun Geofisika Ambon, aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 12 Agustus dengan 33 kejadian. Sementara pada 7, 8, 9 Agustus masing-masing tercatat 7 kejadian. Kemudian 11 kejadian pada 10 Agustus, 22 kejadian pada 11 Agustus, dan 12 kejadian pada 13 Agustus, 11 kejadian pada 10 Agustus. Jika dilihat berdasarkan magnitudo, sebanyak 47 gempa bumi memiliki magnitudo kurang dari 3. Sedangkan 52 kejadian berada pada magnitudo 3 hingga kurang dari 5. Berdasarkan kedalaman, 75 gempa bumi tersebut terjadi pada kedalaman kurang dari 60 km. Selanjutnya, 21 kejadian berada pada kedalaman 60 hingga kurang dari 300 km. Dan 3 kejadian memiliki kedalaman 300 km atau lebih. BMKG menyampaikan data tersebut masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan setelah melalui proses quality control. Masyarakat diimbau tetap tenang serta mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Maluku dan sekitarnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Sebuah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, dia par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisi yang pasti juga, tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul, saya tahu ya. Banyak, lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sisi tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah. Acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Basudara Koperasi Merah Putih di Desa Pasu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon kini menghadapi kendala serius terkait ketersediaan lahan yang memadai untuk pengembangan usahanya. Keterbatasan lahan dikhawatirkan dapat menghambat langkah koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Pejabat pemerintah Desa Pasu, Kevin Robi Pais, kepada RRI mengatakan bahwa di ruang kerjanya mengatakan bahwa untuk badan pengurus koperasi sudah disiapkan dengan matang. Namun masih terkendala dengan lahan lokasi pembangunan kantor koperasi. Dikatakan badan pengurus koperasi Merah Putih Desa Pasu telah berinisiatif meminta persetujuan Wali Kota Ambon untuk menggunakan sementara lokasi gedung transit Pasu dan sudah disetujui. Sementara itu, salah satu warga Desa Pasu menyatakan kekhawatirannya. Ia berharap pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah desa dapat segera memperhatikan masalah ini, mengingat koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ese musik. Waduh tarai. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: kelingan awakmu.
1: Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: Bang, aku datang, Bang.
2: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di-arrangement oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan seremonial. Di Kepulauan Banda, semangat kemerdekaan diterjemahkan dalam aksi nyata menjaga lingkungan melalui kegiatan pembersihan sampah plastik di kawasan puncak Lewerani Gunung Api Banda. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus Road to Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Aksi tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pengelola kawasan konservasi, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dalam satu gerakan bersama menjaga alam. Kolaborasi melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui Konservasi Alam Sumber Daya Alam Maluku melalui Resort Banda Kawasan Alam Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa, dan Kepala dan juga Mapala Universitas Banda Naira. Para peserta menempuh jalur pendakian menuju puncak Leweranis sembari memungut sampah plastik yang ditemukan di sepanjang perjalanan hingga kawasan puncak dan sampah yang tertumpuk kemudian dibawa turun untuk dikelola lebih lanjut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Oh ya, betsu minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka tarus. Persis macam setan tarampal lagi kutok.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, penguatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda membutuhkan edukasi yang relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan untuk memperluas pemahaman hukum sekaligus mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum. Upaya tersebut dibahas dalam silaturahmi dan koordinasi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Patimura di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membantu menyebarluaskan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dan peran tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan organisasi, diskusi, edukasi maupun pengabdian kepada masyarakat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, saatnya BT hadirkan feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada feature budaya dengan judul Tradisi Hela Rotan Maluku.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan

Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

0: Tradisi Hela Rotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi Hela Rotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Perumpat Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: FM Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Tapi sebelumnya, like-nya dulu kakak. Klik tombol like dan yang paling penting apa?

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di pukul 20 lebih 20 menit dan saatnya kita hadirkan mini drama untuk pendengar di malam hari ini. Dan edisi hari ini ada mini drama dengan judul Menebang Pohon.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajam begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lain. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akan sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akan pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

0: Sepertinya tampak ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat erik saja. Sial ya.
1: Di saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
2: Oh, si siapa? Beta sih kenal si. Jangan ganggu beta. Pi, pi. Hei.
3: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
2: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
3: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
2: Ampun Tete, ampun, ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar untuk dijual di pasar.
3: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
2: Ampun Tete, ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun Tete. Beta ini anak sebatang kara Tete. Beta orang tua sudah meninggal.
3: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
2: Iya Tete, beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi Tete.
1: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
3: Hei anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
2: Maaf Tete, beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada beta, beta akan terima dengan senang hati Tete.
3: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu nak.
1: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: Anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Danke, Tete. Danke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda, ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Apa yang muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pemali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut, serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, katong masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Dan mata warna Pro 4 sudah hadir menghiasi ruang dengar pendengar. Kalau tadi ada yang baru saja lewat, itu Satu Bilang Dua ya, ini cover Ocha Satriasa. Ada yang sudah gabung ternyata. Halo mata warna Pro 4, selamat malam.
1: Halo, Mata Warna Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Haryati, dari Bunake, dari Bunaken Kepulauan, dengan Haryati.
0: Oh, ini Bunda Haryati. Beta panggilnya apa nih?
1: Nona.
0: Nona, oke, Nona Haryati. Haryati panjang banget. Ati kali ya?
1: Ati saja.
0: Oke, berarti kita panggil Kak Ati.
1: Iya.
0: Kak Ati, dari Bunaken kah?
1: Ini dengan siapa?
0: Salam dengan Ita, Kak Ati. Kayaknya Beta tuh sering dengar Kak Ati pun nama, kalau ada yang kirim-kirim salam. Katanya oh, Bunda Haryati di Bunaken kah?
1: Iya, di Bunaken.
0: Di Bunaken. Tapi Beta belum pernah bicara secara langsung. Salam kenal, Kak Ati. Dengan Ita Wakano di studio, penyiar paling muda, celah.
1: Kalau paling muda, jadi kita mesti panggil Nona, Beta mesti panggil Nona.
0: Aduh, paling sanangnya kalau ada yang panggil Beta Nona begini nih, kayak hati berbunga-bunga.
1: Kalau kan bilang penyiar paling muda, jadi harus panggil Nona.
0: Betul, yang paling muda dan satu-satunya yang single, jadi harus panggil Nona. Yang lain kan udah menikah ya. Kak Ati, mau request lagu apa, silahkan.
1: Sebelum itu, senang sekali ketemu dengan Nona Ita nih.
0: Sama-sama.
1: Kalau begitu mau request lagu Saparwani yang Kecewa.
0: Kecewa dari siapa tadi? Peter Saparwani?
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Yang kalau boleh tahu tadi yang baru lewat itu siapa?
0: Tadi belum, ini Kak Ati penelpon pertama. Tadi lagu pembuka.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Kalau begitu. Oh ya, oke, kalau begitu salam-salam pertama buat Nona Ita yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Nona Ita sekeluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di lanjut, mau salam ada kakakku yang cantik yang ada di Malalayang, Kak Ellen, apa kabar? Salam kasih bersama keluarga, kalau ada monitor gabung yuk. Ada juga Kakak Eva, apa kabar Kakak Eva di Talake? Salam sehat juga bersama keluarga. Kakak Rere juga yang ada di Pasotenga, apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Ada Bunda Kopi juga, salam sehat. Ada Bang Dewa Hujan juga, apa kabar Bang Dewa? Kalau ada monitor diundang gabung. Ada juga Pak Sevi yang ada di Hasbes, apa kabar? Bung Sevi yang ada di Hasbes, salam sehat juga bersama keluarga. Bung Dedem juga yang ada di tengah-tengah, salam sehat. Pak Marcel juga salam sehat. Itu dulu ke apa, soalnya ini pendatang baru, jadi baru beberapa orang yang yang lain-lain kan belum.
0: Oke deh, siap Kak Ati, lagunya menyusul.
1: Natalia juga yang ada di Palu, salam sehatnya Bunda bersama keluarga. Itu saja Nona Ita, sekali lagi salam kenal. Senang
0: salam
1: sekali.
0: Kenal
1: terima kasih.
0: Terima kasih, dadah. Iya, ada Kak Ati, Beta panggilnya Kak Ati ya, supaya awet muda. Dari Bunaken, selama ini kayak dengar-dengar ada yang bilang Bunda Haryati di Bunaken, Beta kayak, ini kok belum pernah dengar suaranya? Malam ini ya, malam ini katong Beta sih pribadi mendengar secara langsung suaranya, cilah. Lagunya Kecewa dari Peter Saparwane, siap mengudara ya. Dan lain telepon sudah kembali Beta buka, yang sim punya pulsa telepon, ada pulsa datanya boleh. Oh, yang di WhatsApp sudah ada yang gabung nih ya. Siapa ini? Oh, yang punya Namlea dan sekitarnya. Salam juga par Nona Haryati, kalau bisa minta Nona Haryati pe nomor WA, jangan lupa salamnya. Oke, nih Kakak Ati kalau dengar, katanya Bang Dewa minta nomor WhatsApp-nya. Oke deh, siap. Yang belum mempunyai WhatsApp-nya Pro 4 boleh dicatat dulu ya, disimpan dulu, siapa tahu yang mau chat langsung nanti kita bacakan, boleh di 0813 5624 5887. Sekali lagi nomornya di 0813 5624 5887. Oke, siap mengudara pendengar semua. Dan yang lain yang mau gabung masih boleh sekali pastinya di 0911311544. Ada yang sudah gabung ternyata. Matawana Perompa, selamat malam. Halo, halo, halo.
2: Matawana Perompa, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Manado kak ini.
2: Iya, betul sekali.
0: Bunda siapa nih, Bunda Els? Bunda
2: Ashley, Bunda Els.
0: Oh, Bunda Els, ya, yang ada logonya. Bunda Els, kabar gimana? Baik.
2: Aduh, baik sayang, sehat sejahtera.
0: Cil, info cuaca dong di Manado.
2: Aduh, cuaca di Manado, di tempat Bunda ini cerah, orangnya ceria. Halo.
0: Iya.
2: Ini yang cuaca di Manado, di tempat tinggal Bunda ini, ya cerah-cerah cuacanya sayang.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa?
2: Bunda mau request lagu, Bunda mau ambil lagu Indonesia dulu nih sayang. Mudanya bilang cinta dari Andi Maria Matalata.
0: Andi Maria?
2: Matalata.
0: Mata?
2: Matalata.
0: Matalata. Judulnya apa tadi Bunda, maaf jaringannya gini.
2: Mudanya bilang cinta. Mudanya bilang sayang.
0: Mudanya bilang cinta, mudanya bilang sayang.
2: Iya, mudanya bilang cinta atau mudanya. Mudanya bilang iya sayang, cinta atau sayang, itu bukannya situ dong.
0: Bunda Peta sambil cari lagunya ya Bunda ya.
2: Ini kakak Ita, kakak Ati ini.
0: Ita dong.
2: Nah, berarti ini bukan kakak Ade, Ade Ita.
0: Siap. kayak kakak Ati dong, Nona Ita. Tadi Bunda Riyati panggilnya Nona Ita.
2: Nah, sama-sama kan.
0: Mau salam-salam boleh Bunda Els?
2: Ya, mengapa pertama buat yang bertugas Ade Ita. Selamat malam sayang, salam sehat sukses, sejahtera damai selalu bahagia, dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, soalnya ya memang betul loh, di Manado itu sebunda-bunda semua.

0: bersama keluarga. Vina juga yang ada di, Mbak Vina juga yang ada di Kebun Jeruk, Jakarta. Salam nih, salam sehat. Ada Kakak Eva di Waihaung, ada Ibu Angsya, juga ada Kakak Rere, Bunda Popi, Bunda Marni, semuanya salam sehat. Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Juga ada Bang Dewa di Namrea, salam sehat Bang Dewa. Ada Stacy, ada Fadio, ada Bung Deden, ada seperti Sari Hidayat, ada semua-semua. Salam sehat. Yang ada di Namrea juga, di sana ada keluarga Mila bersama suami, serta anak-anak, ada Ipa Bajir Najib, semuanya salam sayang selalu. Ada lagunya?
1: Lagunya ada Bunda, ini dari Andi Meri Matalata, Mudahnya Bilang Cinta.
0: Betul sekali.
1: Oke deh, Bunda, lagunya siap mengudara, siap menyusul, nanti dinantikan saja ya. Nanti kalau misalnya masih ada lagi salam-salam yang belum tersampaikan, boleh gabung, tapi singkat-singkat aja ya.
0: Cukup pas.
1: Oke deh, siap Bunda. Danke Bunda.
0: Danke lai.
1: Iya, di WhatsApp ternyata sudah ada yang bergabung ya. Ada yang sudah telepon. Di WhatsApp tolong nanti kalau mau telepon jangan VC ya. Telepon suara saja. Nih, kita masih tungguin dari WhatsApp. Yang di WhatsApp yang jangan VC ya. Boleh telepon WhatsApp tapi yang biasa aja. Oke, siap, masih kita tunggu, silakan. Yang mau gabung masih boleh di 0911311544. Ada yang sudah bergabung. Halo, Matawana Prampa, selamat malam. Waduh. Halo. Iya, halo Matawana Prampa, selamat malam.
2: Matawana, selamat malam.
1: Waduh, ini teleponnya menggebu-gebu dari WhatsApp, dari yang biasa juga banyak. Kapan angkat Abang Fabio punya dulu ya, pendengar. Nanti yang lain lagi boleh setelah ini.
2: Oh.
1: Abang, ini ya siapa nih? Abang Fabio.
2: Ya.
1: Iya, Abang Fabio, kabar bagaimana tuh, bae?
2: Baik-baik, sehat saja.
1: Siap. Malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Percuma. Siapa tuh ya? Ada versi yang Presley.
1: Oh, ya? Presley sama Mita, betul.
2: Ya, itu sudah.
1: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam boleh?
2: Siap. Yang pertama untuk teman-teman di Manado yang tadi pada lewat. Semua sehat. Buat Ibu Ariati, Nona Ariati, dan Bunda Els, ada Nona Pika, Ulan dari Jingga. Selamat malam semuanya, diberkati. Kakak Eva Ternati, selamat malam kakak, diberkati. Vina dan pacarnya yang tercinta di Jakarta, selamat malam adik, diberkati, sehat-sehat selalu. Lalu ada Ibu Widya di Wonosobo juga, selamat malam, diberkati. Ada Abang Dewa di Namlea, selamat malam, diberkati. Caca Ayu di Masoi juga, selamat malam Caca, diberkati, salam sehat selalu. Om Dede di tengah-tengah, selamat malam Om Dede, diberkati. Kak Marcel di Suli, selamat malam Komandan, diberkati. Kakak Rere Pasteng, Mama Mani Paso Transit, selamat malam juga, diberkati. Kakak Ances Tanah Tinggi, Ibu Linda di Rumah Tiga, selamat malam, diberkati. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva Wehaung, selamat malam, diberkati. Om Syarif Hidayat juga di Talake. Om Stevi di Hardware, selamat malam keduanya, diberkati selalu. Ada Inca di Bentah juga, selamat malam. Oni di Kamal, selamat malam untuk keduanya, diberkati. Om Jefty di Ahuru, Ibu Popi di Skip, selamat malam, salam sehat semuanya. Lalu ada Pak Jumaidi juga, Bun Cingki, selamat malam, Salam sehat terus. Lalu ada juga Bung Tony, Mister Gasok di Puncak Tuning, selamat malam, diberkati selalu. Dan semua-semua juga Pak, teman-teman community Matawana yang biasa monitor, yang tidak sempat juga disalamin, selamat malam, selamat lagi makan, selamat makan malam, yang sudah beristirahat, selamat beristirahat, salam sehat selalu. Oke, Ibu, Nona Ita.
1: Aduh, panggil Ibu lah, bahaya nih.
2: Iya, maaf. Masih single.
1: Masih single. Tolong digaris bawahi ya. Kakak Fabio dan Kir, requestannya menyusul. Ya, aduh. Ngegas ya. Tolong digaris bawahi, masih single. Oke, tiga penelpon di malam hari ini dari mana-mana aja nih. Dari Bunaken ada Kak Ati, Bunda Els di Manado, dan Kak Fabio di Suli ya. Oke. Requestannya di malam hari ini, waduh, ada yang telepon-telepon. Sebentar dulu ya, karena su tiga orang. Maaf nih, dimatikan dulu. Yang ini kayaknya lagi monitor sengsi. Tor monitor ketua yang mau telepon tahan dulu yang di WhatsApp ya, karena sudah tiga lagu. Katong putarkan dulu tiga lagu ini, nanti setelah ini kita bukakan lagi sesi request ya. Tiga lagu yang akan lewat ada Mudahnya Bilang Cinta dari Andi Mari Matalata, kemudian Kecewa dari Peter Saparwane, dan tadi yang baru saja lewat Pak Fabio dengan requestannya Mita Talhatu featuring Freshly Niku Yulu, Parcuma. Tiga lagu ini akan menghiasi katong ruang dengar pendengar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah kembali ya di Mata Mana Perempat. Silakan yang mau bergabung, cus di telepon, di WhatsApp dulu deh, karena dari tadi itu kayak ada yang telepon-telepon di WhatsApp. Jadi Katong persilahkan dulu yang di WhatsApp mau bergabung, ayo silahkan. Boleh di 0813-5624-5887. Ada yang sudah gabung. Halo, Mata Warna Pro Ampas, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Dengan halo? Siapa di mana? Halo.
1: Halo, Matawan. Halo.
0: Iya. Halo. Beda suara kedengaran, Kakak.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Oke, kayaknya sing dapat dengar suara ya. Iya, ini Kakak siapa tadi yang gabung? Kakak Sar ya. Ini di bio-nya Sar. Oke, Katong angkat lagi. Halo, Matawan Perampas, selamat malam.
2: Kita dalu-halu dia nak bercerita, nak keluar suara.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Halo. Halo. Ini suaranya sih masuk ya. Iya, Kakak yang sedang mendengarkan nanti boleh di chat saja ya. Soalnya itu halo-halo tapi kakaknya tinggal halo-halo lagi. Ketung saling halo-halo tapi sih ada yang bicara ini. Boleh nanti diketik aja ya Kakak ya. Katanya Kiapan enggak ada suara. Kakak yang kakak siapa nih? Kakak Sar ya, yang bionya Kak Sar ya. Kakak Sar itu halo-halo Kakak. Kakak pun suara juga beta dengar, tapi saya enggak tahu ya kenapa beta punya suara Kakak seng dengar. Nanti boleh di chat saja requestannya Kakak, karena mungkin ada gangguan satu dan lain hal. Ini ada lagi yang sudah bergabung ya. Beta bacakan dulu. Mata Warna Perompas, selamat malam Kakak Ita. Ini Deng Farli di Rambatu. Kakak Ita mau salam buat Bang Dewa di Namlea, Bang Deden di Tenga-Tenga, Kakak Eva Waihaong, Kakak Enca di Bentas, Ibu Popi di Skip, Abang Fabio di Suli, dan community Mata Warna Perompas, selamat malam semua. Buat Kakak Ita yang lagi bertugas, tetap semangat. Kalau pulang hati-hati di jalan, Tuhan berkati selalu. Kakak Ita request lagu dari Narwe, Berharap Ale Mau Balik. Kakak Dangke, aduh berharap dia balik, apalai cari yang baru sudah. Oke, Berharap Ale Balik. Tadi untuk Kakak Sar, boleh di request, diketik aja kali, atau di line telepon juga boleh, silakan. Beta siapkan dulu lagu dari Kakak Farli ya, Berharap Ale Mau Balik. Oke, siap mengudara. Oke, ada lagi yang sudah gabung nih di WhatsApp. Katong angka dulu. Waduh, ini telepon biasa kah? Oh, kakak-kakak kalau misalnya telepon, mau telepon jangan telepon biasa ya. Oke, nanti setelah ini beta balik, pendengar sebentar ya, 1 menit dulu.

0: Oke, masih mencoba ya di Kasar ini. Masih katong tunggu lagi. Yang lain juga boleh, silakan yang mau bergabung. Line telepon kita sudah buka di 0911-311-544. Ada yang sudah gabung. Matawana Perampas, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Matawana Perampas.
0: Selamat malam. Halo, dengan siapa ini?
1: Aduh, tebak-tebak buah manis dulu deh Nona Ita. Udah lupa sama saya. Duh, keganian.
0: Bunda Natali.
1: Oh bukan, maksud saya sudah tua itu, Nona Ita. Aduh, bukan main Nona Ita, lupa sama saya.
0: Bunda Jingga.
1: Oh, lebih jauh lagi. Aduh, Nona Ita.
0: Oh,
1: Nona Ellen.
0: Bunda Ellen. Berarti Bunda Ellen, Bunda Ellen yang lebih muda.
1: Iya, memang lebih muda dari yang Nona Ita bilang-bilang. Itu kan mereka sudah lebih tua dari saya.
0: Oke, maaf ya Bunda Ellen ya.
1: Panggil Nona saja, saya kan single, masa panggil-panggil Bunda.
0: Nona Ellen.
1: Iya, saya sama Nona Ati itu, yang dibunakin itu, Nona. Okay. Kan single, jadi okay, Nona.
0: Siap, Nona Ati dan Nona Ellen.
1: Aduh, Nona Ita. Dari tadi masuk-masuk di WhatsApp, tapi nggak bisa. Nggak suaranya Nona Ita.
0: Oh, Ita dia tuh kan Bunda Ellen.
1: Iya, saya itu tadi. Dari tadi
0: telepon. Tadi Beta sudah halo-halo. Bunda sudah halo-halo, tapi Bunda sedang ngerti itu suara.
1: Iya. Suara halo-halo di, apa kan, delay. Kedengaran lama sekali, tapi
0: mungkin jadi ingat ya.
1: Sehatnya nggak kedengaran. Ya, mungkin.
0: Iya, pendengar tadi kayaknya sudah ngerti itu suara halo-halo. Oke, mungkin jaringan ya, kita ambilkan jaringan itu yang memberikan sedikit miskomunikasi di malam hari ini.
1: Tapi sudah ketemu sama Nona, senang sekali, udah lama, udah hampir 6 bulan, 7 bulan kah, nak ketemu di udara.
0: Eh, cila, kangen ya.
1: Kangen dong, kemarin udah ketemu Hence, Nona Ati udah ketemu.
0: Oke.
1: Nona Ita udah belum ketemu.
0: Nona Ati jangan dong, Kak Ati kan udah menikah, jadi nyonya.
1: Iya, saya suka sama apa juga ya, Nona Lisa. Dia segera sudah menikah ya, saya
0: ada
1: lihat
0: fotonya Kak Ica, sama suaminya. Berarti Nona Ellen. Nona Ellen mau request lagu apa ini?
1: Apa dong?
0: Nona Ellen mau request lagu apa, Jo?
1: Beta mati rasa, Nona.
0: Aduh, beta mati rasa. Bahaya nih kalau mati rasa.
1: Iya, makanya kan single terus karena sudah mati rasa.
0: Cila, ada saja balasannya ya. Jadi ya, ini apa? Yang Pasya Ungu ya? Yang Pasya Ungu ya?
1: Bukan. Yang itu yang begini, yang versi Ambon yang lama pun.
0: Oh, yang Richard Rehata ya?
1: Oh iya, iya, iya.
0: Iya, Richard.
1: Iya, yang Rehata.
0: Oke,
1: iya,
0: siap mengudara. Iya. Nona Ellen. Mau salam-salam dulu saya, boleh?
1: Saya kan sama Bung Rein sudah ada kesepakatan panggil Bunda Ellen sama Nona Nano Nano Ellen Gurih.
0: Nona Nano Nano Ellen Gurih. Aduh, iya, ada gurihnya di belakang ya.
1: Ada gurihnya di belakang. Iya. Kalau yang Nona Nano Nano yang Bang Doni Ambang itu kan Nona Nano Nano Mabuk Saldo.
0: Aduh, banyak sekali panggilannya ya. Pusing ini katanya. Oke, boleh dilanjutkan salamnya. Sebelum lanjut nih ada yang WhatsApp nih. Mati rasa Deng Dewa Jua. Salam Jua per Nona Ellen.
1: Iya, sama.
0: Boleh silakan dilanjutkan salam-salamnya.
1: Yang tadi bilang mati rasa sama Bang Dewa juga. Itu Bang Dewa Namlea ya?
0: Betul.
1: Oh, ya sudah. Apa kabar Bang Dewa Pak Hujan? Bang Dewa Hujan, tolong turunkan hujan di Manado. Salam pertama buat Nona Ita yang cantik. Terima kasih seterima Nona Nano Nano Ellen Guri per telepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Lanjut, musalam yang ada lewat pertama tadi, ada adikku Nona Ati yang ada di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga, ada Nyong Fadio di Suli, ada Pak Deden di tengah-tengah, ada Kak Eva di Talake, Kak Rere di Paso Tengah, ada Mamani di Transit, ada Bunda Poppy di Skip, ada Bung Stevie di Headbus, selamat malam. Dan semua pendengar setia Matawana Pro 4, selamat malam, salam sehat, salam kasih, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Ita, terima kasih dan ke Dadah.
0: Terima kasih, dadah. Iya, ternyata dari tadi yang masuk tapi yang bisa dengar itu suara itu Kak Ellen ya. Oke, satu lagi penelpon, silahkan di 0911311544. Ada yang sudah gabung, Matawana Prompo, selamat malam, halo.
2: Halo, hai
0: Mbak. Hai, selamat malam dengan Bang Dewa.
2: Iya, kalau Ellen tadi bilang Nona, kalau dia bilang Mbak Ita, hai. Halo kakak.
0: Halo, kabar bagaimana tuh? Baik?
2: Baik, kalau kakak itu menyiar kita baik.
0: Sialah, oke siap mengudara
2: lagunya. Kakak pun suara saja.
0: Menggemparkan Amleya dan sekitarnya.
2: Kakak pun suara beta dari rumah ini sudah bisa tidur kakak.
0: Iyalah. Oke deh Bang Dewa.
2: Iya kakak.
0: Mau request lagu apa kakak malam ini? Lagu dulu baru ketemu bincang-bincang.
2: Lagu Ambon, tapi yang tadi kan Dewa dengar kan lagu-lagu slow. Sekarang lagu yang bukan slow-slow lah, yang remix-remix begitu.
0: Apa tuh lagunya?
2: Takkan sebut siapa juga yang remix Jang Ganteng Beta juga kakak.
0: Jang Ganteng Beta terlalu lama.
2: Gantung-gantung ini kalau bisa ya.
0: Ada yang jang gantung beta, ada yang mati rasa, ada yang berharap ale bale. Aduh bahaya nih lagunya galau-galau ya. Bang Dewa siap.
2: Mati rasa. Iya kakak.
0: Mau salam-salam dulu boleh?
2: Iya besok. Memang sudah tadi. Yang pertama buat kakak Mbak Ita. Pakai baju aja Nona lah.
0: Nona doang, kamu kan Ambon Manisi, jadi harus Nona.
2: Buat Nona Ita yang cantik, suaranya yang merdu, semoga sukses. Kalau pulang hati-hati di jalan, hati jat. Kemudian buat Nona Nano, rasa gurih, salam kompak dari Dewa. Terus buat Nona Haryati juga yang tadi barusan gabung. Nah, sekarang Dewa sudah gabung, Nona Haryati. Kemudian buat Deden, Fabio juga yang baru sudah gabung, Ewin, Steffi, terus ada Syarif Hidayat, Bapak Junaidi yang punya di Buncengke, Mr. Gasso bareng temannya di Puncak Tuni, Pak Marcel, Mas Yono, ada yang punya Bentas, Cahayu bareng keluarga Mas Sohi, kemudian Bude Wiga yang punya Wonosobo, salam sehat Bude. Fina punya tipu jeruk, Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Rere, Kakak Yayat, yang Buda di Malelo, salam sehat, salam kompak. Siapa lagi? Beta bisa kasih par biar Batamang katon komunikasi. Kakak bisa kah?
0: Kenapa kakak?
2: Kasih nomor part itu yang digunakan biar.
0: Oke, Bu Nakir konfirmasi dulu ya. Nanti kita tanya dulu di WhatsApp-nya boleh tidak nomornya di-share ke Abang Dewa. Kalau boleh nanti kita bagikan. Kita sebagai perantara saja ya.
2: Iya, maksudnya kan biar kita saling komunikasi.
0: Iya, oke deh, siap.
2: Buat Non Haryati kalau kakak itu tanya kalau bisa nanti kakak Ika yang kasih ke
0: Bang Dewa.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Danki, Bang, lagunya ada dong. Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga lagu ini akan menghiasi katong ruang dengar pendengar di malam hari ini, dan nanti setelah ini beta balik di sesi ketiga pastinya, tetap di Prompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong cek-cek dulu di WhatsApp apakah ada yang sudah bergabung ya. Oke, ternyata masih aman terkendali ya. Dan yang lain silahkan, lain telepon. Sudah beta buka di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah bergabung? Matawana Prampas, selamat malam, halo.
1: Malam Matawana.
0: Suara kalau yang sul mengantuk-mengantuk begini nih kayaknya orang heartbeat. Kayak mengantuk ya. Kakak Stevie, kurang ya, tidur kah?
1: Kurang tidur kah?
0: Oke deh. Abis ini kayaknya request lagu nih, per lagu tidur juga.
1: Bisa. Kakak yang pilih ya, lagu per tidur.
0: Lagu yang par tidur itu cuma lagu sepi di hati sa, Kakak Stevie.
1: Ayo, boleh.
0: Oke, siap mengudara sepi di hati para ya. Special Kakak Stevie di Hatbes. Okay. Mau salam-salam boleh, silahkan.
1: Mau salam berumba Haryati di Bunaken. Kita kabar baik Mbak Ati kah? Nama Ati toh?
0: Iya, Mbak Ati.
1: Mbak Ati, kita kabar baik. Di mana ada Mudael, selamat malam. Mudaelen. Lagi Nedi di Bayu Nedi di mana itu? Di
0: Kebun Cengkeh?
1: Iya. Terbitan di Kebun Pala juga.
0: Cengkeh di Pala ya?
1: Iya. Dengan itu Kebun Jeruk, Fina di Kebun Jeruk. Mbak Wiga, selamat malam. Mbak Fabio juga. Pak Mr. Gasot, Marcel, Andeden, Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere, Bunda Marne, Linda di rumah tiga, selamat malam. Siapa lagi? Siapa lagi Kakak? Halo Kakak?
0: Iya, halo. Silakan lanjut.
1: Siapa lagi? Silakan lanjut. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Ingat Bu.
0: Oke, satu menit ya?
1: Ya.
0: Satu menit?
1: Cepat sampai. Itu Inka di Karpan. Siapa Billy di Wayame? Fader di mana itu? Lepukan Fader. Terus ada kebetulan ada ibu satu di kayak putih kayak itu. Bubi kayak ibu siapa itu? Ibu In kayak itu. Selamat malam ibu. Terus buat Bang Dewa juga, oke Kakak. Singali, orang Itawaka ada dibaca dan rekan-rekannya semua di Itawaka selamat malam. Oke Kakak.
0: Oke deh, siap mengudara.
1: Ya Kakak, makasih. Lagu siap.
0: Lagunya siap, Kakak Stevie. Oke, siap. Danke. Selamat malam. Ini Kak Stevie so agak-agak lupa ya nama-namanya. Tapi sing papa nanti boleh di WhatsApp ya. Tapi sebelum pukul 23.00 nanti kita bacakan. Kalau ada ingat-ingat mau salam par siapa lagi toh, nanti boleh langsung di WhatsApp. Kak kita mau salam nih untuk yang tadi kelupaan. Nah boleh. Ini ada yang sudah menggebu-gebu lagi di line telepon ya. Katong angkat dulu. Matawana Perampas, selamat malam. Halo. Oh, sepakai Abang Dewa punya gaya nih. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya dari kebun Pak nih.
2: Kece.
0: Pak Junaidi, kabar bagaimana tuh? Baik.
2: Kabar baik.
0: Sehat
2: walafiat.
0: Sih, alhamdulillah. Pak Junaidi mau request lagu apa? Silahkan.
2: Beta mau request satu lagu. So terlanjur dengan orang pung laki.
0: Terlanjur?
2: Dengan orang pung laki.
0: Siapa punya lagu ini?
2: Pokoknya dia sudah terlanjur orang pung laki. Ada satu lagi terlanjur orang pung bini.
0: Ada balasan-balasannya ya?
2: Ah, ada nanti beta mau ini sedikit.
0: Oh oke, okay. Ada lagunya ini.
2: Ada lagu tuh
0: ciptaan Abulado Purap.
2: Nona Ita, terima kasih banyak, selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harapan sehat ya.
0: Amin.
2: Halo? Itu yang tadi dari Bonake dan Malalayang itu bukan nona, nenek. Itu nenek-nenek semua.
0: Waduh, di spill nih ya.
2: Pak Junaidi 5 tahun di sana ikut salam-salam di semua radio. Jadi ketong semua baca cerita semua sudah tahu. Jadi orang itu perlente semua.
0: Siapa tahu kan
2: itu sampai malam sampai Stevie dia bingung dengar suara kun dia bilang mau lepose lagi. Per elem siri kirim obat kepala sakit lagi.
0: Waduh, bahaya nih.
2: Nah, makanya dorang ini dorang bingung dengan orang Manado punya suara. Ah, ini tadi lah biasa dengar Dewa minta nomor WA Dewa. Aduh. Jadi nanti Dewa nanti dia buku salam terlanjur nanti. Halo.
0: Oke, lanjut Pak Junaidi salam-salamnya. Nah,
2: itu kalau Ellen itu umur 50 tahun. Kalau Haryati itu 40 tahun.
0: Waduh, jangan di-spill dong umurnya di sini, Pak Junaidi.
2: Nanti kalau dong bilang terus kita beta akan bongkar semua dorang pe hal itu. Kita tahu kong mana.
0: Nah. Oke, lanjut deh salam-salamnya.
2: Jadi kita kirim salam untuk Dewa. Salamnya Dewa. Siapa apa? Salam kenal juga di sana. Lalu Stevie di Asber, lalu kemudian ada kita punya Kak Karere juga, selamat malam harapannya sehat juga, Ibu Wigan nomor Sobo, ada kita orang punya Ibu Bunda Els juga di Manado, harapan sehat, ada kita punya Ibu Ratna Lejingga yang ada di Manado, harapan sehat ya, ada kita punya Bu Stevie lagi tinggal ulang-ulang itu siapa nama Haryati Estelita pun nama siapa tadi dia ulang-ulang itu orang pun nama Estelita dia tinggal ulang-ulang. Bu Stevi selamat malam ya Bu Stevi, lalu ada ketemu Bu Vince di Saparua. Selamat malam Bu Stevi, siapa Bu Pak siapa lagi yang disuli lagi beta jaga lupa di antu pun nama ini
0: Fabio, Kak Fabio
2: Syarif yang ada di Talake, selamat malam juga ya. Siapa lagi dia ulang-ulang Fabio tuh ulang-ulang dengan bulan dari terus. Okay, itu dulu. Yakin.
0: Oke deh, siap.
2: Selamat malam. Itu kan dong lah nona dorat besok dong teri-teri beta bongkar dorang. Betul.
0: Oke deh, makasih Pak Junaidi.
2: Terima kasih Dado.
0: Iya, satu lagi penelpon terakhir boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Aduh yang sudah gabung. Matawana Perempat selamat malam. Halo.
3: Matawana Perempat selamat malam Kakak Ita.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Dengan Tony di Puncak Tuni Kakak Ita.
0: Halo, Abang Tony di Puncak Tuni.
3: Iya Kakak Ita.
0: Selama sih dengar suara Abang Tony kayaknya selupa katong.
3: Tadi malam kita ada masuk ke kita.
0: Oh, tadi malam kita kan seminggir.
3: Iya.
0: Abang Tony, kabar bagaimana? Kita. Baik.
3: Baik-baik saya kayak kita, puji Tuhan.
0: Siap. Info cuaca di Puncak Tuni dulu.
3: Cuaca baik, panas kakek kita.
0: Panas, tapi walaupun malam tapi panas, kepanasan ya.
3: Iya, tapi pagi-pagi dinginin.
0: Oke, siap. Berarti sih terlalu dingin di Puncak Tuni ya. Biasa kan di puncak-puncak itu dingin.
3: Iya kakek kita.
0: Abang Tony mau request lagu apa, silahkan.
3: Beta minta lagu Di Mana Ale Pung Mata Hati juga kakek kita.
0: Di Mana Ale Pung Mata Hati.
3: Iya kakek kita.
0: Dari siapa tuh?
3: Kita tahu judul saja kita.
0: Sebentar, Abang Tony, beta cek lagunya dulu supaya kalau cek ada, katong bisa tukar ke lagu lain.
3: Iya.
0: Di Mana Ale Pung Mata Hati. Oke, siap.
3: Iya.
0: Mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
3: Salam buat kakek kita, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Juga untuk Bu Fabio di Suri, Pak Marcel, Pak Junaidi di alamatnya, juga Stevie di Arbes, Abang Dewa, Bunda Popi, Kak Rere, dan semua penggemar Pro 4. Selamat malam, Tuhan memberkati. Itu saja Kak Rita.
0: Oke deh, danke. Lagunya menyusul. Dadah. Nah, Abang Tony di Puncak Tuni itu juga sekaligus menutup kota kebersamaan pendengar di malam hari ini dengan requestannya Ale Pumata Hati. Ini ciptaan Abu Lado Porap juga ya. Dan Beto mau bilang danke para pendengar semua yang stay tune request lagu mendengarkan Pro 4 sampai di pukul 22 lebih 41 menit. Dan tiga lagu ini juga sekaligus menutup kota kebersamaan di Mata Warna Pro 4. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 23 Beto akan hadirkan lagu-lagu lawas Ambon yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti katong tutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tiga lagu yang akan katong dengarkan menutup kota kebersamaan di malam hari ini ada Sepi di Hati dari Caken Supu Sepa. Kemudian disusul itu ada Terlanjur Cinta Orang Pulaki deng lagu Di Mana Ali Pemata Hati. Para saudara dong, ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Mbak Sudara, atau semua pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong semua.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, katong sudah di pukul 23 lebih 56 menit dan saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua di malam hari ini. Thank you banyak yang su stay tune, request lagu, mendengarkan katong. Semoga informasi yang katong bagikan hari ini bermanfaat dan lagu-lagu yang katong putarkan juga menghibur pendengar. Akhir kata, beta Ita Wakano pamit undur diri. Salam sehat.

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini maka selesailah katompo tugas para bataman basudara sepanjang hari ini. Jumat 14 Agustus 2026. Karena berpisah dengan harapan bahwa dapat layak sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Basudara Gandong semua. Dan terimalah salam kebersamaan Katong, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ya, selamat pagi buat saudara semua. Kami dari Pro 4 masih ada kabar-kabar forba saudara ya. Selamat pagi, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, selamat bangun tidur forba saudara. Hari ini sudah masuk di hari Sabtu, hari ke-15 ya saudara. Tinggal beberapa hari lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya, di hari Sabtu ini ada kabar dari pemerintah negeri Paso, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon menggelar kegiatan jalan santai dan akan dilanjutkan dengan senam jantung sehat bersama pada Sabtu pagi ini ya, di 15 Agustus 2026 dan diakhiri dengan pembagian door prize sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Penjabat Pemerintah Negeri Paso, Kevin Robi Pais, Jumat kemarin kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini direncanakan akan dimulai pukul 5.30 ya, dengan titik ke pemberangkatan dari SPBU Paso, kemudian melintasi ruas jalan Laksda Lewatimena menuju jalan Sisingamangaraja hingga finish di lokasi transit Paso. Dan warga antusias sekali, diharapkan mereka sangat bisa berpartisipasi ya dalam kegiatan ini guna menyemarakan hari ulang tahun RI ke-81 ya. Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan jalan santai ini, semangat kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diraihkan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kerukunan, kerjasama, dan juga kemajuan bersama di negeri Paso. Ya, jadi seperti itu, saudara. Mungkin banyak sekali yang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada juga fun walk yang dalam rangka memperingati HUT RI. Ada Rutan Paso juga menyelenggarakan fun work ini. Kemudian juga banyak ya, Bapak Saudara, instansi-instansi lain juga. Nah, jadi Bapak Saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ketong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Kali ini Ketong bersama dengan Ona Hitarua featuring Jack and Sebusuk.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Eh, Tio. Ih, astaga. Betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi, Kak. Tom-tom sadiki, Kak. Muka batu sampai. Bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, Kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, Teh. Beta sengaja tadi, Kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus sapa orang tua toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya Kakak. Kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah, itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi, hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi Kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap Kakak, dadah.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Iya, Mas Unena, semangat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan ini tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan seremonial di Kepulauan Banda, Mbak Saudara. Semangat kemerdekaan diterjemahkan dalam aksi nyata menjaga lingkungan. Melalui kegiatan pembersihan sampah plastik di kawasan puncak Lewerani, Gunung Api Banda. Dan kegiatan itu yang berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus Road to Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Mbak Saudara, aksi tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pengelola kawasan konservasi, organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam satu gerakan bersama menjaga alam. Kolaborasi melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku melalui Resor Banda, Kawan Alam Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, serta Mapala Universitas Banda Neira. Para peserta menempuh jalur pendakian menuju puncak Lewerani sembari memungut sampah plastik yang ditemukan di sepanjang perjalanan hingga kawasan puncak. Sampah yang terkumpul kemudian dibawa turun untuk dikelola lebih lanjut. Nah, bagi peserta, kegiatan tersebut bukan sekadar aksi membersihkan kawasan. Pendakian dan pengumpulan sampah menjadi cara untuk menyampaikan pesan bahwa momentum kemerdekaan juga dapat diisi dengan menjaga kekayaan alam yang menjadi bagian dari identitas Indonesia. Lebih lengkap dan jelas, saudara bisa baca di rri.co.id. Dan kebanyakan for saudara semua dan ketua dengar lain, donci-donci for saudara.

0: Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.
1: Satu FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Saudara meriahkan rangkaian Pekan Aksi Merdeka Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai gelar Fun Walk Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur tersebut mengambil titik start dan finish di depan kantor Lapas Wahai dan diikuti jajaran petugas bersama peserta magang. Kegiatan ini sarana mendorong pola hidup sehat sekaligus membangun komunikasi dan kekompakan jajaran dalam suasana di luar rutinitas pekerjaan. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menyampaikan bahwa Fun Work memiliki makna penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Senada, penanggung jawab kegiatan Fun Work sekaligus Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Merpati Mau menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dikemas sederhana agar diikuti oleh seluruh peserta dengan suasana yang menyenangkan. Lapas Wahai berharap semangat berolahraga dalam kebersamaan tersebut terus tumbuh menjadi bagian dari budaya kerja yang sehat dan juga harmonis.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi katong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari katong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Bel saudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akan, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bel saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bel saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Terima kasih ya Tong, ya suasana pagi ini ya Tong, lihat semua pada olahraga ya. Itu sudah mulai dari pagi jam 6, dari mulai perjalanan, mengawali perjalanan tadi dari jam 6, jam 5 atau jam 6 ya. Ya memang biasanya di jam 6 tadi, jam 6 itu sudah mulai aktivitas olahraga jam 6 ya. Nah jadi jam 6 sudah mulai setengah 6 sampai setengah 7 jam 6 sampai dengan jam setengah 7 itu sudah mulai ramai dengan olahraga, orang pada olahraga di jalan dan sebagainya. Ya, selamat menikmati hari Sabtu buat pesudara. Memang ini waktu yang pas, yang tepat untuk Anda bisa berolahraga baik di rumah saja ataupun di sekitar kompleks perumahan, atau mau ambil yang jauh juga terserah ya. Nah ini sudah jam 7.37, masih suasana olahraga. Dan ya ada beberapa instansi juga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 ya Bapak Saudara. Dan Beta yakin di LAPMER, di lapangan-lapangan olahraga itu pasti banyak sekali kegiatan di sana, apalagi di hari Sabtu ada misalnya kadang-kadang ada aerobik ya, itu sering. Apalagi ya, banyak ya, soalnya Beta jarang pergi di LAPMER kalau pagi-pagi begini, agak jauh dari Beta perumah soalnya. Paling ya di sekitar-sekitar kompleks rumah, jalan-jalan ke HTW apa segala macam, sampai di paling olahraga sampai di Amor City of Music ya, kayak gitu. Dan untuk saudara yang sudah menikmati sarapan pagi, selamat menikmati buat saudara semua. Hari ini mau pergi mana, mau bikin apa, jaga ini sekali ya, jaga list, prepare sekali. Sabar ntar mau bikin apa, mau pergi mana, deng siapa gitu ya. Oke, sip Bapak Saudara. Kita masih dengan ronci-ronci for Bapak Saudara, tapi sebelum itu kita mau sampaikan informasi for Bapak Saudara. Ya di pagi ini Ketong punya informasi kabar-kabar ya, tadi ada beberapa yang menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Terus juga ini mungkin untuk saudara yang saat ini sedang kesakitan ya, kesakitan, sakit bisul misalnya. Nah ini ada informasi for saudara, tahu daun mengkudu? Dia punya buah juga bagus untuk kesehatan. Pokoknya ini tanaman herbal Bapak Saudara. Mengkudu atau biasa yang disebut dengan Morinda citrifolia. Ini merupakan salah satu tanaman yang sulama sekali dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga hanya sebagai bahan pangan tapi juga sebagai tanaman herbal. Hampir seluruh bagian tanaman mengkudu ini termasuk daun dan buahnya itu diketahui memiliki berbagai kandungan senyawa bioaktif yang menarik perhatian dalam penelitian kesehatan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, akang biasanya dimanfaat sebagai bahan pangan seperti misalnya teh herbal, campuran salad, kemudian tambahan dalam sup, hingga pembungkus makanan ya untuk dia punya daun. Nah, jadi Bapak Saudara, selain itu juga dikenal sebagai pengobatan tradisional. Salah satunya adalah membantu mengatasi keluhan kulit seperti bisul. Nah, bersaudara, secara tradisional masyarakat menggunakan daun mengkudu ini kemudian dilayukan di atas api terlebih dahulu ya, api kompor ya biasanya. Kemudian mengolesinya dengan minyak kelapa sebelum ditempelkan pada bagian kulit yang mengalami bisul. Jadi kalau bisa agak anget-anget, panas begitu ya. Kalau kuatan panas ya bagus, tapi anget-anget saja. Nah itu lebih cepat penanganan, lebih baik. Disarankan untuk bisul yang baru mulai timbul akan lebih baik lagi ya. Praktik tersebut merupakan bagian dari pengobatan tradisional yang dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat secara turun temurun. Nah, jadi begitu Pak Saudara, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan pi mana-mana, Ketong masih di Pro Ambos Suara Budaya Maluku, karena Ketong Indonesia.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Kapan pun lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak Ali

Saudara, penguatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda membutuhkan edukasi yang relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan untuk memperluas pemahaman hukum, sekaligus mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum. Upaya tersebut dibahas dalam silaturahmi dan koordinasi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Patimura di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membantu menyebarluaskan pemahaman hukum kepada masyarakat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan organisasi, diskusi, edukasi maupun pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi hukum menjadi semakin penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Jarak antar pulau, keterbatasan transportasi, jaringan komunikasi, dan akses internet masih menjadi tantangan dalam pemerataan informasi dan layanan hukum. Salah satu upaya yang terus didorong kantor wilayah adalah penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di tingkat desa, negeri, dan kelurahan. Keberadaan pos bankum diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi hukum sekaligus mendukung penyelesaian permasalahan melalui mekanisme non-litigasi.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bah saudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Basudara peringatan Hari Steelpan sedunia setiap 11 Agustus menjadi momentum untuk melihat musik bukan hanya sebagai seni, tapi juga sebagai bagian dari identitas budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan generasi muda. Semangat itu sejalan dengan pengembangan Ambon City of Music yang menempatkan musik sebagai bagian dari pembangunan kota dan masyarakat. Direktur Ambon Music Office atau AMO sekaligus Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Roni Lopez mengatakan Ambon mengembangkan inovasi berbasis Sound of Green atau SOG dengan mengintegrasikan musik dan budaya dengan pendidikan, ekonomi kreatif, serta lingkungan. Anto bilang salah satu upaya mempertahankan identitas budaya dilakukan melalui penerapan kurikulum muatan lokal yang wajib musik tradisional di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Siswa diperkenalkan dengan sejumlah alat musik tradisional. Ada ukulele, totobuang, hadrat, hawaian, suling, dan tifa. Program percontohan tersebut melibatkan 10 SD dan 10 SMP di Kota Ambon, termasuk melalui perekrutan tenaga pengajar musik serta pengadaan alat musik tradisional dan sekaligus melibatkan UMKM dan komunitas pembuat alat musik lokal. Nah, saudara Antojo bilang pendekatan tersebut menunjukkan bahwa musik bisa memberikan dampak lebih luas ketika dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem budaya dan pendidikan. Lalu mulai dari pendidikan, pelibatan generasi muda, itu sangat tepat sekali dan berkelanjutan karena menghubungkan antara SDGs tujuan ke-11, ke-4, dan ke-8 serta deklarasi Mondiacult 2022 di tingkat internasional. Anto juga menyebutkan kalau sektor musik ini juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Ambon. Sumbangan musik terhadap PDRB Kota Ambon itu mencapai 49%. Nah, selain pendidikan dan ekonomi kreatif, Ambon City of Music juga menghubungkan musik dengan isu lingkungan melalui program hutan musik. Nah, program ini diarahkan untuk mengkonservasi tanaman yang bisa menjadi bahan baku alat musik tradisional seperti kayu titi, kayu sukung, bambu. Nah, pengukuran karbon dalam program tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Patimura sebagai bagian dari upaya menghubungkan pelestarian budaya dengan isu perubahan iklim. Lalu Antualai bilang Maluku memiliki kekayaan musik tradisional yang sangat besar. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana kekayaan itu bisa dikembangkan hingga akan memiliki pengakuan global seperti Steelpan dari Trinidad dan Tobago. Nah, itu juga menjelaskan Ambon saat ini memperoleh pengakuan sebagai UNESCO Creative City of Music sejak 2019 dan pada evaluasi tahap pertama 2025 itu mendapat predikat excellent. Nah, pengembangan Ambon City of Music itu bertumpu pada 5 pilar, Basudara, yakni komunitas musik, infrastruktur musik, kemudian nilai sosial budaya, lalu ada juga nilai industri musik, dan kemudian pendidikan. Nah, kalau sampai Akang sudah disebut excellent-nya, Basudara, berarti ya excel. Nah, kalau excellent ini, Basudara, itu sudah masuk kategori bagus sekali. Berarti memang sudah diakui bagus apa yang sudah dilakukan. Nah, Katong berharap Basudara pengakuan sebagai kota musik bukan semata-mata persoalan mendapatkan status dari UNESCO, tapi bagaimana menjaga ekosistem musik yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Ambon dijaga. Terus Bapak Roni juga berharap ekosistem tersebut yang hanya berdampak untuk Kota Ambon tapi juga untuk menjadi penghela bagi pengembangan berbagai sektor di Maluku. Begitu, Pak Saudara. Dan kibanya dong masih ada yang ketuang di Pro 4. Selamat pagi, Pak Saudara yang baru monitor radio pagi ini di hari Sabtu. Selamat menikmati pagi, Pak Saudara semua. Semoga dong sehat-sehat, bahagia, selalu jaga kesehatan.

bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: 90,1 FM, Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya. Tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Tio, astaga, beta lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka bapak RT, muka rumah tuh. Tapi seng sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
2: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta seng sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
1: Iyo, siang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus sapa orang tatua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tatua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tatua. Begitu Tio.
2: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
1: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
2: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
1: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
2: Siap kakak, dado.
3: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Lembe-lembe Aldi Maluku. Masih dengketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Selamat menikmati donci-donci yang ketong hadirkan di dari subuh sampai saat ini, Bu Saudara. Dan memang baiknya ketong kasih kabar-kabar yang menyiarkan untuk Bu Saudara pagi ini.
1: Mari tong pulang.
0: Saudara, penyakit ginjal saat ini semakin mengintai berbagai kelompok usia, dan pola makan tidak teratur, lalu minum manis-manis itu yang berlebihan, kemudian gaya hidup modern menjadi faktor pemicu yang sering tidak disadari ya oleh ketong. Bro, saudara, beta kayak mau batuk begitu, minum air sedikit loh. Ya, kalau dong baru bangun pagi, ya sebaiknya aktivitas dimulai dengan minum air putih 1 gelas. Nah, ini air panas jadi. Ya, jadi Bapak Saudara, pola makan yang teratur, lalu minum minuman manis yang berlebihan, kemudian gaya hidup modern sekarang ini menjadi pemicu faktor pemicu yang sering sing katong sadari. Nah, para ahli dong mengingatkan bahwa menjaga ketong pung ginjal tetap prima itu bukan hanya soal pengobatan. Kalau akang sudah sakit-sakit ya, itu ya setengah mati lah Bu Saudara. Tapi bagaimana ketong mengatur apa yang ketong konsumsi setiap hari, itu juga akan sangat lebih baik Bu Saudara. Nah, ada deretan makanan yang perlu Bu Saudara batasi. Perlu Bu Saudara kurangin, pokoknya Lia itu saya kalau bisa jangan ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Ini bukan untuk Bu Saudara tapi untuk beta juga ya, jadi ketong saling mengingatkan. Nah, ada makanan-makanan, deretan makanan-makanan yang perlu dibatasi, serta kebiasaan sehat yang wajib diterapkan supaya ketong menggijal itu tetap bekerja optimal. Yang pertama adalah makanan tinggi garam. Itu merupakan musuh utama dari ginjal, tinggi garam. Nah, pakar kesehatan menegaskan bahwa garam berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah dan membebani fungsi ginjal. Kayak ini nih makanan nih, mie instan, lalu keripik asin, makanan cepat saji, sampai deng daging olahan, itu adalah penyumbang terbesar natrium. Nah, jadi kalau kelebihan garam itu mempercepat kerusakan ginjal Bu Saudara secara perlahan. Yang kedua adalah minum manis yang memicu diabetes. Ini dia. Minuman boba, soda, kemudian jus kemasan hingga kopi kekinian dengan gula tinggi itu bisa meningkatkan risiko diabetes. Penyakit yang menjadi penyebab utama kerusakan ginjal. Mengganti minuman manis dengan air putih atau infused water ini menjadi langkah sederhana untuk meringankan kerja ginjal. Lalu yang ketiga, daging olahan. Ini makanan yang perlu ketong hindari. Nah, dan juga makanan berpengawet seperti misalnya sosis, nugget, kornet, dan makanan olahan lainnya yang mengandung garam, nitrat, dan fosfat tinggi. Nah, zat ini Bu Saudara bisa memicu penumpukan zat berbahaya dan memperlambat kinerja ginjal. Jadi lebih aman itu memilih daging segar dan masak sendiri tanpa tambahan garam berlebihan gitu ya. Kadang-kadang orang lain yang masak ya katanya sih tahu dong pung garam berapa banyak, penyedap berapa banyak begitu. Kemudian konsumsi obat tanpa kontrol selain makanan. Jadi ini kadang-kadang sakit sedikit minum obat. Nah, Bu Saudara, selain makanan, penggunaan obat pereda nyeri ini secara berlebihan bisa merusak ginjal jika dilakukan dalam jangka panjang. Dokter menyarankan penggunaan obat itu hanya saat diperlukan saja, deng sesuai dengan dosis ya, Bu Saudara. Nah, jadi yang paling bagus Bu Saudara lakukan adalah kebiasaan sehat supaya ketumpung ginjal ini akan tetap prima. Yang pertama itu adalah memperbanyak minum air putih 6-8 gelas sehari tergantung aktivitas ya Bu Saudara. Kalau itu tuh yang normal ya, 6 sampai 18. Tapi kalau lebih dari itu berarti itu sudah dibarengi dengan basuh darung, olahraga barangkali, atau ada aktivitas yang lain ya. Jadi kalau olahraga berarti lebih dari itu, lebih dari 18. Terus ketong harus rajin rutin olahraga basuh darung, jalan kaki kah, kalau ada sepeda ya bersepeda. Di Ambon kan banyak pantai, jadi kalau bisa ya berenang, bisa 30 menit lumayan tuh setiap hari. Ya 30 menit paling tidak. Ya ketong ada biking lah, biar biar akan penghitungan tuh cuma satu hari satu minggu atau dua kali satu minggu sih apa apa, penting ada biking daripada yang ada sama sekali. Kemudian kurangi makanan tinggi gula, karena selain minuman manis, camilan seperti kue, pastry, permen itu pun kadar gula luar biasa, luar biasa. Orang bilang kadar gula tuh akan su paling nenek moyang pas kali tuh paling saking tingginya tuh buat saudara. Dan memberi resiko, ini resiko tambahan bagi kita mengginjal. Lalu yang berikut, cek kesehatan secara berkala. Bapak saudara, kita harus manfaatkan kita punya BPJS yang akan taruh begitu sah. Jadi setiap bulan kalau bisa kita cek kita punya kesehatan secara berkala. Pemeriksaan rutin seperti tes urin, tekanan darah, gula darah, itu bisa mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Deteksi lebih awal itu berarti peluang perawatan lebih baik, saudara. Dan yang